zulomnyama zibidlala zimhlophe zulomnyama zindlala zimhlophe ngane zikababa wengena ke unhlanhla ingane encane ka 8 years umntakamulo yiwe balaleli ingane kulehlelo luhle lempela sonto ho yebya baba ngingena sizinsuku zimbili 2 kuna lenyanga yeshumi 10 October abazikahle bathi mfu mfu molweni.

Sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngane kababa sekunjalo ngane yomuntu. Ingane sekusile sekusile sekusile sekusile. Kuyivukwa manje mabavuka abantu.

Ndiza wethembi mntakazondi nanguthembi lapha usisi euthembi zondi ekadindi emakhafuleni usisi thembi zondi yesi sithembi uyaphila uthembi zondi kadindi emakhafuleni uyaduduza na